0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: 모두 락.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
8: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
9: Kebobolan? Mens tahu?
8: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
9: Velpo?
8: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
9: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
8: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
9: seperti kita-kita.
8: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
7: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Moderna FM dengan insert kesehatan. Kerabat moderato, lambung memiliki peran penting dalam mencerna makanan. Namun, beberapa kebiasaan makan yang sering dianggap sepele hingga tukak lambung. Agar lambung tetap sehat, berikut kebiasaan makan yang sebaiknya mulai dihindari. Terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau aspirin dapat mengurangi lapisan pelindung lambung apabila digunakan terlalu sering tanpa pengawasan dokter. Akibatnya, lambung menjadi lebih rentan mengalami iritasi, peradangan, bahkan luka. Jika harus menggunakan obat-obatan tersebut dalam jangka panjang, Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tea Juice rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tea Juice bikin mau lagi.
0: Mau Tea Juice lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tea Juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tea Juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tea Juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

semakin pelit, semakin sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 1433. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
2: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 17% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa, kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
1: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
3: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: suka liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: at alami.
1: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap enak.
8: Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya.

Moderat FM dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, lambung memiliki peran penting dalam mencerna makanan. Namun, beberapa kebiasaan makan yang sering dianggap sepele ternyata dapat merusak lambung dan meningkatkan resiko gangguan pencernaan seperti mah, GERD, gastritis, hingga tukak lambung. Agar lambung tetap sehat, berikut kebiasaan makan yang sebaiknya mulai dihindari. Terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau aspirin dapat mengurangi lapisan pelindung lambung apabila digunakan terlalu sering tanpa pengawasan dokter. Akibatnya, lambung menjadi lebih rentan mengalami iritasi, peradangan, bahkan luka. Jika harus menggunakan obat-obatan tersebut dalam jangka panjang, Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderato FM Madiun. Selamat pagi, kerabat Moderato, gimana kabarnya hari ini? Semoga hanya hal-hal baik saja yang kita temui ya, amin. Gimana persiapan untuk perayaan Agustus yang untuk tahun ini? Semoga saja lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya, karena itu sebagai bukti cinta kita kepada tanah air. Beberapa daerah gitu ya, udah banyak yang persiapan, apalagi Kota Medan semuanya sudah bersiap-siap untuk mengikuti gitu ya, banyak sekali agenda yang diadakan oleh pemerintah Kota Medan. Tetap semangat ya kerabat Moderato yang juga pemerintah.

ulang tahunnya Indonesia kita yang ke-81. Tetap semangat juga. Gitu ya, mencari cuan-cuan pengisi dompet gitu ya. Tetap semangat aja deh pokoknya ya, ditemani dengan teman-teman dangdut tentu saja koleksinya Radio Moderator FM Madiun. Lida bakal kasih tembang berikutnya aja langsung yuk, ada Ayu Ting Ting, ini dia.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu. Moderato.

Di Butarea ada Siliana Pingal, terus yang Manuka Puter itu ada Gil Kosti Kleru. Tapi sebelumnya Lida mau bagi dulu aja informasi terkini dari daftar top skor ya kerabat menutup piala AFF 2026 nih. Ada siapa aja kira-kira? Jadi penyerang Myanmar Win Naing Tun mencetak hat-trick dalam kemenangan 7-2 atas Laos di Piala AFF 2026 kemarin. Dan alhasil Win Naing Tun kini sejajar dengan striker timnas Indonesia Michelle Baker di puncak daftar top skor dengan 4 gol. Nah, pemain Myanmar lainnya ada Tan Paing ikut memanaskan persaingan dengan koleksi 3 gol. Jumlah gol Tan kini menyamai Paulo Jose dari Malaysia dan Nguyen Dinh Bac dari Vietnam. Sementara kerabat menutup persaingan tim menuju semifinal berlangsung ketat. Tim yang lolos 4 besar akan ditentukan hingga match terakhir fase grup. Di grup A, Vietnam akan melawan Kamboja, sedangkan Indonesia menghadapi Singapura. Sementara di grup B, Thailand bentrok melawan Myanmar dan Malaysia menghadapi Filipina. Gitu, kerabat moderator. Aduh, bakalan seru banget nih nih ya. Kira-kira siapa aja yang bakal lolos gitu. Dan tim yang lolos 4 besar akan ditentukan hingga match terakhir. Ya, kerabat moderator. Nih, ada... kalau daftar top skornya per 5 Agustus ini 4 gol dari Indonesia, ada Michelle Baker, kemudian ada Win Naing Tun dari Myanmar, 3 gol dikoleksi oleh Paulo Josue dari Malaysia, kemudian Tan Paing dari Myanmar, Nguyen Dinh Bac dari Vietnam, terus kemudian ada 2 gol dikoleksi oleh

Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand gitu ya, dan juga Vietnam. Aduh seru ini, persaingan semakin sengit ya. Karena pemirsa, kita tungguin aja kabar terbaru dari Piala AFF gitu. Ya udah kalau gitu kita bernyanyi berdendang bersama Gil Kustik dulu. Kleru.

0: Raymond Madu. Baru Raymond Madu.
1: Isinya smooth, manisnya smooth, dan
2: fresh banget rasanya. Fresh banget rasanya.
1: Di favorit.
0: Madunya pas dan enak.
1: Iya, manis madunya pas dan enak banget.
0: Tak lagi, ya lagi.
3: Gak expect.
0: Lain ya, ya lagi.
3: Gak expect rasanya man.
1: Fresh, penasaran. Fresh, penasaran kan? Buru segernya kelewatan. Dadu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Kelewatan. Segernya kelewatan.
0: Baru, lemon tea yang gak asem. Lemon tea yang gak asem. Manisnya seger banget. Dari Wings Food. Seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh bang.
0: Lemon tea yang manis. Go. Lemon tea yang manis madunya pas. Go. Beda dari yang lain ya. Lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Ya lagi.
3: Green ini. Isinya green ini.
0: Lemon madu yang ruan cobain. Lemon madu yang segernya lew.
4: Lagi ngumpul keluarga kayak gini. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak ya. Wajib masak pakai kecap sedap. Wajib masak pakai kecap sedap. Kedelai hitam.
5: Semur jiutan pakai kecap sedap. Semur jiutan pakai kecap sedap. Kedap. Bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Terus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum tea juice.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Moderato!

Kera Bumre to Eri Susan Sebiduk tak searah ya. Mengantar kita ke menit 53 dari pukul 11 siang kerabat moderato. Selamat siang yang baru bergabung, belum terlambat untuk Anda. Dan kali ini Lida hadirkan informasi datangnya dari Pemkot Madiun yang memperketat pengawalan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta aktif memantau setiap tahapan program, mulai dari penyediaan lahan hingga proses koordinasi dengan pemerintah pusat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan keberhasilan proyek strategis nasional tidak hanya ditentukan pada tahap penyediaan lahan, dan menurutnya komunikasi dan koordinasi dengan kementerian harus terus dilakukan agar setiap program berjalan sesuai target. Bagus mencontohkan proyek sekolah rakyat yang sempat mengalami beberapa kali perubahan lokasi. Usulan awal dinilai belum memenuhi kriteria pemerintah pusat sehingga Pemkot Madiun harus mencari alternatif lahan yang sesuai. Lokasi di kawasan Pecelen, Kelurahan Nambangan Lor akhirnya mendapat persetujuan setelah dilakukan survei langsung oleh tim dari kementerian. Sekolah rakyat sempat 3 kali berganti lokasi kerabat muda itu ternyata ya, dan yang terakhir di Pecelen dan sudah disetujui kementerian begitu. Selain sekolah rakyat, Pemkot Madiun juga mempercepat penyediaan lokasi pembangunan koperasi kelurahan Merah Putih atau KKMP ya. Jadi kita tuh gini aja, bakal berada di mana koperasi Merah Putih ya. Tiap kelurahan itu harus punya gitu loh. Oke deh, kalau gitu kerabat moderat itu tadi ya informasi yang dikasih. Nanti Lida kembali lagi dengan informasi yang lain. Sekarang saatnya kita mendengarkan tembang milik Lesti Judika, Bukan Karena Tak Cinta.

0: semakin pelit, semakin sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 1433.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Moderato.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Moderato.

kerabat moderator. Jangan mencari kalau pas lagi butuh aja ya. Kalau nggak butuh kita dicuekin, jangan seperti itu ya. Oke deh kerabat moderator, sepertinya Lida harus menuntaskan dulu hari ini menemani di Galeri Dangdut untuk edisi hari Rabu ya, 5 Agustus 2026. Terima kasih sekali lagi kerabat moderator yang sudah terus bergabung. Jangan kemana-mana, seperti biasa juga selepas ini nanti bakalan ada tembang-tembang bagus gitu ya di Espresso. Jadi terus bergabung ya di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Lida pamit, selamat siang, sampai jumpa.

News 107,2 Morat FM. Kerabat moderator The Linda Lindas bersama dengan Hayley Williams sepakat meluncurkan sebuah karya anyar berjudul Closer. The Linda Lindas membuat keputusan yang bagus dengan menggandeng vokalis Paramore Hayley Williams dalam pengerjaan single baru yang berjudul Closer. Single ini dilepaskan untuk mengumumkan album studio ketiga mereka yang berjudul Gotta Get Out di bawah naungan label anyar. Lirik tembangnya membahas perasaan kehilangan kendali atas waktu serta proses tumbuh dewasa. Dan so pasti hasilnya sesuai ya sama harapan penikmat musik. Langsung aja kerabat moderato, mari kita nikmati bersama cuplikan single yang satu ini. Temukan versi lengkapnya di Expresso, setiap hari akan memanjakanmu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: semakin pelit, semakin sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 1433. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.
1: Ready ya? Siap. Play. Ayo langsung ngobrol aja. Action.

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

को जदि ibu nggak tinggal bareng sama abang, ibu nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak

0: You are listening 107.2 Butrato FM, your favorite station radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
10: Iya nih.
9: Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum Ambesir.
12: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
13: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
12: Oh, bisa sesuai budget ya?
13: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
12: Oke, let's go.
14: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Sagittarius 107,2 Morata FM. Kerabat moderator The Linda Lindas bersama dengan Hayley Williams sepakat meluncurkan sebuah karya anyar berjudul Closer. The Linda Lindas membuat keputusan yang bagus dengan menggandeng vokalis Paramore Hayley Williams dalam pengerjaan single baru yang berjudul Closer. Single ini dilepaskan untuk mengumumkan album studio ketiga mereka yang berjudul Gotta Get Out di bawah naungan label anyar. Lirik tembangnya membahas perasaan kehilangan kendali atas waktu serta proses tumbuh dewasa. Dan so pasti hasilnya sesuai ya sama harapan penikmat musik. Langsung aja kerabat moderator, mari kita nikmati bersama cuplikan single yang satu ini. Temukan versi lengkapnya di Expresso, setiap hari akan memanjakanmu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Mitos atau fakta?
1: Suara bisa merambat di ruang hampa. Itu mitos. Faktanya, suara membutuhkan medium seperti udara, air, atau benda padat untuk merambat. Di ruang hampa, tidak ada partikel yang membawa getaran suara sehingga suara tidak dapat terdengar.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

0: 모두 와.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum ambesir.

semakin pelit, semakin sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 1433. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Moderato.

0: Moderator Bang dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, lambung memiliki peran penting dalam mencerna makanan. Namun, beberapa kebiasaan makan yang sering dianggap sepele ternyata dapat merusak lambung dan meningkatkan resiko gangguan pencernaan seperti mah, GERD, gastritis, hingga tukak lambung. Agar lambung tetap sehat, berikut kebiasaan makan yang sebaiknya mulai dihindari. Terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau aspirin dapat mengurangi lapisan pelindung lambung apabila digunakan terlalu sering tanpa pengawasan dokter. Akibatnya, lambung menjadi lebih rentan mengalami iritasi, peradangan, bahkan luka. Jika harus menggunakan obat-obatan tersebut dalam jangka panjang, Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Moderator.

0: mitos ataukah fakta?
1: Suara bisa merambat di ruang hampa. Itu mitos. Faktanya, suara membutuhkan medium seperti udara, air, atau benda padat untuk merambat. Di ruang hampa, tidak ada partikel yang membawa getaran suara, sehingga suara tidak dapat terdengar.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2 FM.

Dari musik dan informasi Madura FM Madiun Lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinagih malih. Dalu menika kalian kaula Dimas bukti wonten program Redulangkam Soal Campur Sehari. Nggih. Dalu menika kala res dinten Rebo nggih. Rebo napa niki? Nggih. Surani pun dengan kaping kangsal contoh Agustus 2016 lagi. Kalau saya katakan dalu menika mugi-mugi lancar samudayani pun kairing swasono ingkang dan luar biasa dalu menika mugi-mugi Gusti Allah paring rahmat nikmat lancarakan sedoyo ingkang dados kaca cawan niat panjenengan. Jadi kalau dalam dalu menika terus pada datang badhe kagerakan tembang dandu langgam Soal Campur Sehari. Wonten program dan langkah Soal Campur Sehari ngantos paripurna ning ati cara wonten nika badhe ngrengaken monggo dalam tenggo saged sambetan lumantar via SMS wonten 081234147272 telepon online offline wonten 0351454372 iki ning Madura wonten @radio Madura FM so Facebook fans pun wonten Madura Spasi FM Spasi Madiun.

0: la violencia.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan lidah udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
7: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Tenang sama gue yang satu Mbak Ibon Niki wonten acara mencari melihat Caca nih Mbak Isi Intan Caca nggih ngaturaken dhewe nu dibantu panjenengan dhek ben saged stereo kok malah mono neh iki jane piye to bos engkang dalu menika tansah setia tuhu nglaras endahing swasana wengi binarung suaraning radio moderato ingkang ngancani mugi-mugi saged nambah endahing swasana dereng saged damel status tesih error napa WhatsAppipun mangke sedap malih kula damel status kalih kula niku sebagai warga negara yang baik ngecek niku entek pajak 5 tahunan niku pinten penulis tahunan sak meten tambah biaya pembuatan TNKB lan biaya pengesahan BPKB tak menten nggih pun insyaallah nggih keranten nggih kudu tanggung jawab jeneng wong duwe kok nggih to jeneng wong duwe kudu tetep tanggung jawab samudhenipun duwe omah wajib ngopeni ngramut dandani nek rusak lan sapitunanipun nggih duwe anak wajib ngopeni ngragati nggih to ngrumat sekolah di sekolah nih butuhin napa dipun cekapi jumbuh kalian kegiatanipun tiang sepai piyambak-piyambak di bojo ya diopeni sing apik diramut baturi kancani ranten menapa bojo menika kawastanan garwo sigarane nyawa siji sigar sing siji dawa pun kula aturaken kolomben binjang niku nek anak-anak kula panjenengan sampun ageng nalika niku kula panjenengan sampun ngancik yuswa ingkang mboten nemalih utawi sepuh sing ngancani nggih pasangane kula panjenengan dhewe anak wis di wis gadah keluarga dhewe ngoten lho iso sak omah iso beda omah kranten niku larisane kenten sing gegemane wah aku nek wis rabi ora bakal sak omah karo wong tua karo moro tua niku sae ateges napa mandiri nggih pramila saking menika mumpung tasih wekdal wonten wekdal putra putri panjenengan ingkang sakmenika tasih dados tanggungan panjenengan dereng panggih judune digula wentah sing sae. Nggih to, wektune mboten dangu. Bocah niku SD, SD wis SMP, SMP pun SMA, nggih to, pun ngancik kuliah bariku nambut damel. Wektal niku seakan-akan rasanya begitu cepat berlalu ngene mboten. Biyen cilik kayane nduseli aku buke nyedak dipancal karena apa ayah itu utawi bapak utawi dedi utawi abah itu adalah cinta pertama bagi putrinya nek kedah putri lho nggih kula rene ngoten mboke nyedak bundane nyedak dipancal gak oleh ki ayahku saking tresnane saking cinta saniki nggih ora segede ya nggih Larenu gada cita dhewe. Rumah sekolah menjenengan kalah hake demben kae lho cek cilik dolanan karo kanca kancane. Jemben seragame abang putih SD terus lajeng biru putih. Ini anak kula mboten anak kula teng pondok ae. Sanawiyah teng pondok. Niki aliyah teng sekolah negeri alhamdulillah nggih. Ngoten niku lajeng lah duka. Pripun terusane. Oke. Okay. Sing penting ya kula panjenengan tansah pinaringan sabar nggih. Anggenipun kula wentah putra putri kula panjenengan sing penting dipun kula wentah sing sae dirumat sing sae supados dados putra putri ingkang saged ndamel napa? Ndamel marem ayem tentrem tumrapipun keluarga nggih. Sing penting dados putra putri ingkang solih, solihah, alim, alimah, muslih, mumtaz. Migunani orangku awake dhewe tok gak kanggu keluarganing kangge sanesipun ora kapi dumateng bebrayan agung makaten. Abot lho ngopeni bocah niku. Ora sadengah dikongkon ndang gage budal nyet. Nek dereng rasane dados tiyang sepang ya ora iso ngrasakne. Katon jenari yang dikengken bapak ibu le. Bapak anu le, tumbasno korek, bapak tumbasno lem, bapak tumbasno rokok umpami nggih, bapak tumbasno bensin, ki duwite, ki montore, dereng gage budal. Teng sakniki gentos kula panjenengan ngongkon anak kok
kedatusanipun mekaten ngeling-eling jaman biyen ngoten lho. Anak nggih padha-padha. Gimana? Baru ketemu kita hari ini. Wah, wah, wah. Lah nggih. Nggih. Wonten dados dipun kula untas sing sae nggih putra-putrinipun mumpung taksih dados tanggal jawab penuh kula panjenengan sok nek wis palakrama, nek wis keluarga niku wis ora tanggung jawab kula panjenengan, tanggung jawab kalih keluargane, bojone dhewe. Ngoten. Dados sing ngancani kula panjenengan benjang iki pasane kula panjenengan bojo lanang utawa bojo wedok kula panjenengan garwa nggih. Lu estu anak arek ngancani dereng kantenan anak di keluarga dewi. Ngoten lho. Dados nek enten tiyang sepah sing nopo enten ngelu melese anak adoh jelalah niku nggih kudu sabar narimo kali pasanganipun nggih Pak. Adi enake wong loro enak apa-apa ya saling mengerti, memahami, menguatkan dan saling membantu satu dengan yang lain. Wis didongakne muga-muga anak eneng kono uripe ayo mayem tentrem sakinah mawaddah warahmah barokah sahamanah. Wis ade nedon rimo mak wis sepuh lah itu. Gini apa tante sepah mesti ngoten. Nek sakniki dadi tante sepah iso ngrasakne nek dene dadi tante sepah ora iso ngrasakne. Ki ben dikongkon angel. Sakniki dadi bantah anake ngoten mbiyen ki gor natas ngoten niku ngoten lho. Ya karane dibantah kan ngoten. Pramila saking menika tetep nggih nuwun dumateng arsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Mugi-mugi kula panjenengan pinaringan napa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah sakmanah ayam-ayam tentrem. Mulya dunya mulya akhirat, bagya dunya bagya akhirat, selamat dunya selamat akhirat. Amin. Sing baku niku soalnya napa sing dipatosi? Are golek nguber dunya nggih dunya nek diuber saya mlayu banter. Nek ora diuber nek kula ngertos rumusi dunia, walah ngalahne apa mawon. Nggih. Bahasanya rezeki itu tidak akan tertukar, rezeki sudah tertakar. Gusti Allah sampun paring rezeki. Engga kalau wingi dalam menerakan kabegjan menika dumunung ana ing perkawis. Boten khawatir wonten ing masa depan, tidak bersedih akan masa lalu. Kadon rimo kanane sakniki pripun nggih niku dipun syukuri. Bikawli syukur alhamdulillah bis wa syukurulillah. Insyaallah sedaya nikmat badhe dumawah berkah barokah saking ngarsanipun Gusti Allah Kang Maha Mirah. Ngoten. Ya nggih no, ora ndelok tanggane mbangun omah renovasi ndek dhuwit. Lah kula panjenengan sedaya gadah dhuwit nggih ngempet nabung. Sithik-sithik didandosi ngoten, padakne liyane ora iso no bos. Wong di kondisi ekonomi biasa napa benten-benten nggih, beda-beda satu dengan yang lainnya. Nggih. Jenenge wong kok. Sing penting aja FOMO, aja FOMO nu melu-melu. Nek cara sasak niki ngawastani kan FOMO. Tanggane tuku montor anyar melu, ora ketang kredit padahal tanggane juragan. Dek iki wong biasa ben padha karo tanggane motor. Tanggoku anyar, Pak, tanggane dhewe iki lho montor anyar, PCK alah PCK. Wah aku tukokne rasa PCK. Lanci, bojone ngelu mikir iki banter iki ta. Akhire kredit. Ini mbayare wulan lancar bojone nggih ora pegawai negeri, bojone swasta. Ngoten niku kudu ndelok ditoke dhewe, kudu ngrayahi awake dhewe iki kawontenanipun utawi kananipun pripun. Aja meksa pergawe sing mokal. Mungkin ndadekne sengsara lan cilaka awake dhewe. Pun to. Umpamia gadah kendaraan kawak, sing penting diopeni di rumah ben ketok anyar. Nek tanggone gonta ganti sepeda motor, mampu kok. Mampu ijolne, mampu ganti anyar. Lah kula panjenengan mampune nggih ngopeni kendaraan kawak rumien atau tumbas anyar sakniki pun kawak nggih pun disyukuri mawon. Alhamdulillah duwe kendaraan timbang liyane sing dereng gadah kendaraan yang ndi-ndi menika ngojek. Gino mboten. Nek mboten ngoten nite sepeda pancal lho. Kirang bersyukur malih pripun jarene Mas Aziz Nur Rahman niku kurang bersyukur bagaimana? Rasa bahagia itu karena kita itu selalu bersyukur dimanapun kita berada. Niku ndikane Mas Aziz Nur Rahman leres. Enten sing wong urip ning pucuk gunung nggih ayam-ayam tentrem keluargane
nggih. Caket watu adoh ratu, nggih to. Nggih ayem. Wis puluhan tahun nggih to. Karo tanggane adoh, mboten kateges ora gelem nangga, gak gelem serawung mboten karena slow living. Hidup sederhana di daerah yang mungkin dianggap bagi mereka adalah suasananya itu ya, sesuai dengan apa keinginannya mereka. Urip neng desa ayem ya sing pokoke niku napa kebutuhane saben dinten dicekap, ora ketang perlu mewah, sing penting cukup ngoten nggih. Okay? Dan wis makaten. Neng sak niki tiang-tiang niku kan boten buru donya, diburu isuk ra kena awan-awan ra candak sore. Sore ra candak wengi, ninggalne ibadah, ninggalne napa? Waktune untuk istirahat, ninggalne wektal untuk dahar lan sapitane pun buru donya, akhire donya ra kecekel, wonge wis timbalan sowan wonten pase panjati. Mereka Israel sampun rawuhi. Lho. Nggih, lan buru nemen no soal e. Dan gitu sama dia mawon. Kok mboten kok males-malesan mager mboten sama dia menika ateges bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Gusti Allah yang akan diberikan kepada kita, kita tinggal menjemput saja. Jumlahnya sudah pasti tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Ngoten no. Ngono ya Mas. Nggih, penak-penakan mawon kok. Nyikapi donya menika kahananipun makaten sepi nggih dipun syukuri, rame nggih alhamdulillah langkung kenceng banter syukure. Nggih. Tiang niku nek diparingi rame terus umpami bakulan lali leh syukur masan arek ngene ABCD ingkang padha dipun lampahi nggih. Ya nek sepi ngoten nggih sambat. Duh. Gusti Allah ki lho. Aku ki wayahe butuh bayar bank. Kok rezekiku kok ngene dan sebagainya gak boleh ngoten niku nggih. Niku jenenge mamang kali rezekine Gusti Allah. Pun to panjenengan nek istiqomah qanaah tansah marado dilang lampai sedaya kemawon namung arep-arep pridani Gusti Allah. Gusti Allah badhe paring berkah rahmah nggih min haitsu la yaktasib, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Loh ngoten mawon. Arek jelasne piye gitu. Kadang-kadang wong kan ngoten bingung. Kula niku kadang kawis wonten rencang niku ngeten, tiyang kok wirawiri. Kula niku mandeng, kula tukang survei kadang. Nggih pun sepuh jane ning Kranten sakniki uripe kalih garwane, putra-putrine do mboten sak omah, mungkin kehidupanipun nggih kadang enten, kadang mboten freeport nggih, kadang free, kadang repot. Lah ngoten niku lho. Lah kadang kawis nggih ngesak ning, namung ngesakne ngeten. Apa yang bisa saya bantu pada beliau-beliau lebih sepuh daripada saya. Ya kadang golek sendalan dan sebagainya. Sendalan itu golek silian. Ning lambat laun akan menjadikan sesuatu itu akan orang yang disendal niku lho kayak milih ngoten lho. Milih iki, milih A, B, C, ngoten lho. Akhirnya sing dadi jujukan kan akan menjadi ilfil, ilang feeling akhirnya kalau sering itu terjadi. Enten nung kalau pantos yang wau lunggu rokokan, gih lunggu rokokan yang gini uang gelar tikar, sing ini gini bakulan, gih jelalah rawani negur, bani ku ngalih, walau kata pikiran nih, uang lanan nu kadang kamis makan tenek panjangan mangertosi, gih bunek, judek, apa boleh bahasannya. Ini kadang kawis niku mlayu teng pundi teng ngarsane Gusti ingkang mau kuwaos aja jagane menungso kecewa bro pun to pasti niku. Jangan berharap pada makhluk karena makhluk akan membuat kita kecewa. Berharaplah pada yang menciptakan makhluk, yang membeli yang maha raja, maha memberi, maha murah, maha pengasih dan maha penyayang, sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngomong ngeten iki penak nglakoni kadang kawis. Ngomong penak orang lakoni. Nglakoni jadi sapa ora mboten lakoni. Kula atas di posisi terburuk dan sebagainya. Kula napa? Sagete pun to lah ibadah kula kenceng nih malah leh dikir leh wirid leh ibadah
fardu ain rawatnya kalau kenceng ini pun kalau pasrah Gusti Allah mesti binti toto mungkin kalau kok angin rezeki ini sholat kuros yang kurang leres kurang bener sakit ada kacang aja mencari orang yang mencari wadewe rezeki ini kok digaing ini oh berarti sholatku sing ora bener sholat kok sedina gangsa wedal niku sing wajib kok ngelakonin cuma subuh kalih isya duhur ngasar maghrib ilang lain buru dunia nemen wah dunia ini rakyat canda bablik kena masalah lansap atau nipun mata niku lho mencari wadih muka sabah oh iya iya lehku ngabekti di matengar sana pun Gusti lahir robi kurang lehku ngibadah sak wayah-wayah ngeliadrah ora terarah nggih ngoten iku monce awake dhewe kadang kali salate kudu ditandani ibadate kudu ditandani ben Gusti Allah menika nata uripe kula panjenengan kula ngomong ngene wis nglakoni kula wis ora nemen-nemen nek kula niku pun ditata Gusti Allah manut pasrah ngoten nggih ampun mlayu terus ngunjuk tirta dahono lajeng ngeslot golek peruntungan niku sami mawon perkawis menika perkawis maksiat ingkang dadi larangan agama lan larangan negara wis ngerti kena masalah kok malah golek masalah ngoten lho masalah itu kudu diselesaikan golekne solusine mboten nambah masalah dengan jalan kalau wong ingkang dalem maturaken ulah ngomong penak ra nglakon wis lagi menungso menika nek ora dadi manungsa nek dereng keneng coba sepire gedhe ning sengsara yen dinampa amung dadi coba yen tatandha yekti bakal munggah swarga diunggahne derajat kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa sehingga dadi wong mulya wong bejo tong slamet ana ing donya ngantos dilahan mau menang cep ya ya sekedar tak kalau tinggalan ini udah dari jamu status kalau se mari dek kering kalau pancing itu mohon ketemu kersawi alo gitu dapat hari ini kalau jamu status yang penting tetap setia tuh bidang yang moderator jalur musik lain informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, antar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, baru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 50.

0: 9 Madiun, mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun, telepon 0351-451-732. Website, pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses, usahamu.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

Tasih panjenengan mendengarkan wonten ing program dari Langgam Soal Jambon Sari. Sing nene itu mengipun sampun dalam menerakan nggih. Dipindah ngerti nama buatan ini buat tinggal sari atas suwon mas sami-sami lanjut lu kita buka ngono hilang gih matur suwon sangat yang kata lima kata Anasastia tuh mida ngatakan program dan tulang kam soal campur sehari sedap buka ini ceng nelik terus langsung ical nih WhatsApp sedap. Wonten ini menika wonten caket moderator wonten acara hajatan mbok pilih nggih. Mugi-mugi lancar samudayanipun derek njlurung kanthi donga. Mugi-mugi purwa madya wasana salwiring kathi lulus sarjo kalih sing rupit. Amin. Nggih. Satripun. Katerangan kemanun sang Neli lan ugi Mas Budi wonten salam merpati. Yang kantan Sastia itu midang katakan program dangdut langgam so campur sari nggih binjang menika dentene kemis kliwon malam jemah lagi wah sanger ya binjang nggih tetep nek dinten kemis menika dinten ingkang istimewa dinten jemah Sayyidul Ayam rojone dino nek dino jemah niku nggih pramila wonten salat Jumat ingkang sangat minulya sangat hari istimewa kelajeng hari yang menjadi rajanya hari. Lanjih. Nggih ngemutaken dumateng kula panjenengan saben-saben wekdal napa malih nek pinuju dinten Kamis malam jemaah menika sedaya ahli kubur ado ledang utawi endang wonten griyanipun nalika tasih sugeng niku leres wonten kitabipun. Nggih. Wonten ing kitab I'anatut Thalibin jus sekali dipunaturaken sak dereng bibar lebar ngasar dinten kemis medal terus lajeng bareng asar niku wonten empere omahe rumiyin kang dipun geni bar niku mengke manjing magrib bar magrib sampun wonten ngarepe kori kula panjenengan umpama saged tata-tata jalma wonten ngendikanipun e para ahli warisku kabeh yen to lamun sira mangertenono aku saiki wis ana alam barzah. Aku njaluk tulung sira kabeh sing isih urip, ewang-ewang ana aku, enteng-enteng ana bot karepotanan. Karepotanku sedakaho jenengno aku raketang sithik wae. Apa sak mampumu, ngoten nggih. Yen to lamun sira kabeh bakal ngalami apa sing tak alami ning alam kubur ngoten. Ning wong ali-walise ora krungu menjaket mireng. Nah, niku mengke teng omahe mriku ngantos minjang Jumat lebar ngasar nembe kunjuk wonten alam kubur tawi alam barsa. Dalih dangu. Niki seneng nek umpami ali-walisipun dongakne do kirim Fatihah. Tuh kirim yasin, tahlil, dan sakpitunai pun sopeneng menika. Apa melihat jenengan kerso tindak wonten makbarohipun utawi wonten sarianipun dungak nih, itu adalah pertemuan yang sangat-sangat luar biasa yang diidam-idamkan seorang yang sudah meninggal yang sudah pergi dari dunia adalah apa? Dikunjungi diendangi ahli warisipun ahli kota sejukungipun ya Allah putraku, putriku, ngendangi aku. Itu ada pertemuan yang luar biasa. Sewenang raja mak rakaru karuan ngungkuli oleh Mas Pitis Rojo Brono gedene sak gunung umpami mekaten. Karena kenapa bondo dunia usura payu usura digowo si digowo selembar kain kafan lapis limo warano jahitane nyunggi lo. Niki ngemot niku kula panjenengan ugi yen to sira lamun ning alam donya bakal tinimbalan sowan wonten pacepan jati utawi kawastanan mati transisi ning alam barzah utawi teng alam kubur suwene kapan ngantos dinten kiamat yen to lamun sira bakal nemahi napa nikmat kubur

Dang jinglang cetha welo-welo ngiglo. Sanesipun menika lemah dadi karpet permadani. Lenggahi ranjang ingkang empuk nang alam donya nika ora enek empuke ngalane ranjange wonten mriku. Sofa lan sapetunggalipun kamar mandi dalam AC lan sapetunggalipun bebasane makaten. Nikmate kubur. Yen to sira lamun rasane siksa kubur, fitnah kubur, rasane ora karo-karuan. Suwi mento ya Allah, kok dereng kiamat-kiamat kula pun nandang siksa kubur pun dangu ya Allah, ngoten niku. Niki ora guyon iki tenanan nggih. Estu para pemirsa kang menika, mugi-mugi kula kalih panjenengan tinatur Gusti Allah, dados tiang-tiang ingkang tansah ndondosi awake dhewe. Tiang tansah nebar kesaenan, nglampahi kesaenan, istiqomah anggenipun nglampahi ibadah lan sedekah jariyah lan muamalah sanesipun ingkang gendeng jenengipun kalian perkawis hablu minallah lan hablu minannas. Samatenipun kalih Gusti Allah lan kalian sak podo-podo ngaten nggih. Ngaten iki lho. Nek nek siaran nggih kopiah kula. Lho bangga lho kula sing teng siang niku ngagem seragam moderator. Dukun sengguh niku tiyang niku kula niku lek klambi saka moderator napa kula asli anggota moderator nggih wae alami sawab. Nek ngetos seragam kula gonta-ganti nggih mestine nggih. Ngetos nek ora ngetos dikira seragam iki klambi oleh moderator wonten. Nek ID card kula mboten kula nggih malah kok ngerti kabeh nek kula Mukti Joko Sumeh. ID card kula niku Mukti Joko Sumeh soalipun teng mriki. Lenggi Joko Sumeh menika tambahan saking swarginipun Pak Didi Kempot ingkang nalika semanten sampun paring setunggal single campur sari dhumateng kawula. Mas Mukti kok kita grabek nguyang-nguyu wis tak jenengne tambahi mburine Mukti Joko Sumeh jan Josjis. Nggih. Nggih, kagem njenengan. Nggih. Engkang badhe nglampahi napa ayahan utawi wajib atus nafkah utawi maisyah keranten lebete dalu nggih mugi-mugi lancar samudayanipun mboten wonten alangan setunggal menapa wonten ingkang badhe kondur ngatos-ngatos sowang-sowang mugi-mugi mboten wonten alangan setunggal menapa. Dugi papan panggenan panjenengan utawi dalem kanthi kawontenan sehat walafiat boten kirang setunggal menapa lutungane sayo lha nggih ingkang nembe gerah mugi-mugi enggal dangan saking gerahipun enggal pikanto usodo gitu enggal menapa enggal waras miris kados padatan sehat dohiron wabatinan ngoten. Wonten ingkang kepanjenengan ingkang dalu menika nembe bingung dereng angsal judu nggih kula dongane mugi-mugi enggal pikantuk judu ingkang solih-solihah alim-alimah muslih ngoten sing setia tuhu lahir tumulu sing batin donya akhirat keluarganipun kula dongane pindah sakinah mawadah warohmah barokah soho amanah lanjut nah, tambahnya lagi kutu lagi yang penting ngonton nah para masak yang menikah kekeman jenengan ingat tetap setia tuhu ngatur akan kelimpahan duun kekem kami katusan ipun dan engkang nembiki mawon ambal warsa dalam ngeterakan sugeng ambal warsa mugi-mugi dirga yuswan jayeng bawana napa ingkang dados hajat niat panjenengan dipun kabulaken dening asanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos wontene ingkang dereng napa pikantuk pedamelan mugi-mugi ingkang lepeng tembe pedamelan ingkang jembuh kalian angen-angen panjenengan wis ngoten mawon tungane arep piye malih ingkang tasih jomblo nggih nggih dinikmati mawon. Jomblo kok nikmati Mas. Gino, lha pripun? Lah jomblo niku kan kahanan, bukan pilihan. Wonten lho. Pilihane ki pengen pados pasangan kok iso gitu. Wes.
enten postingan story WA mangan bareng gitu nang isor wit palem dulang-dulangan. Wah, sadu gitu. Walah Mas Nur. Sadu. Nggih monggo. Aduh, ngoten niku dadi posting teng WA lo kali Mas Nur Cahyo nek jan. Kancane sing jomblo lak iso ngenes ngoten niku. Lah. Aku kira niat pamer Mas. Iki adalah bentuk kebahagiaan yang saya ungkapkan lewat media sosial oleh Mas. Neng hati-hati. Nek urung dadi pasangane sing sah kudu hati-hati aja nganti terlalu nemen keranten mbok menawi wonten perkawis menika nakawastanan penyakit ain ingkang menika lair saking wong sing ora seneng berawal dari pandangan ngoten lho. Uyo ya Mas Langgi. Wah Nur Cahyo kok oleh iki padahal iki mbiyen mantanku lho. Saiki mau cedak Nur Cahyo pi karepe Nur Cahyo. Lho. Ngoten niku umpami disepatani dongane elek. Pramila ngoten niku Mas. Ben ora kenging nek penyakit ain diperlebar salat subuh lan salat asyar gitu maos. A'udzubikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Mas laos lajeng maos kulhu ping tiga falak al ping tiga anas ping tiga ini kalau ngerti benar kena penyakit ain. Penyakit ain itu wuloh pemenisan disi takdir ngoten wuloh melesat secepat kilat seperti anak panah langsung jelep ngoten. Ini ku penyakit ain. Kanjeng Nabi Dewi nggih sampun paring peringatan dumateng umatipun, banyak umatipun Kanjeng Nabi sakniki mati niku boten gara-gara napa? Boten gara-gara penyakit utawi kesane perkawisane sipun, gara-gara penyakit ain. Para milon enten napa-napa ampun sering diposting, mbok beliau menika dadosaken kapitunan dumateng diri pribadi. Mboten sah mawon. Nggih, mboten sing napa? Footnote mawon mboten napa-napa. Kata-kata mutiara gitu. Wong urip ning alam donya sedelo basane mung ngampir ngombe ngoten mawon umpami contone. Nggih. Mboten nggih Mas Nur, tak omong tenanan gitu ya. Makane kok menang mboten atas mosting kula sak keluarga mboten atas. Kula niku nggih ajrih. Kenging penyakit ain napa ingkang kula gadeng nggih ora kula saling posting enten to tiyane ku sugih serengane senengane posting jroning omah sini A B C D

So diparani tonggone mbak jenengan niku kan kagungan to, mbok kulo ditulung to mbak, mbok kulo diambil arto anak kulo niki sekolah niki enten iuran tarian kulo dereng saged bayar, mbok kulo disendali rumiyin. Waduh aku yo bar tuku kae ABCD terus yo sepurane duitku ora ono, lek mboten transfer mboten napa-napa transfer ngono wong saldoku ki minus. Aku ini ki duit muter loh, dikira duit mandek dan sebagainya alasannya kok. Wadah, masya Allah. Padahal mendino gae ini pamer blonjo neng mall, gae ini mendino pamer isen isene omah, bosone tonggone moro, butuh bantuan ora iso nulungi. Enten gini jenengan, kata, alhamdulillah. Kena penyakitan tak tunga nih, bondo nih. Tak tunggak nih omai lo disili kok gak oleh. Nek jadi wong mampu posting berarti dibesengguh mampu. Pramilo nek posting utawi nopo nopo nggih oversharing namine niku. Terlalu berlebihan dalam memberikan informasi ke media sosial baik dari pribadi maupun keluarga atau yang dia punya. Jenam ini oversharing. Ini kan pun yang Kilma Anis konten iku terus pianten putri niku terutama sing se oversharing kan pianten putri pianten kakung waktu sulan tadi oversharing nopo pianten putri gak cocok karo tanggone karo koncone unggas tak nyetatus gitu. Terus pianten putri nggak kalau terakan ngendikan ini pun saya ke ngendikan ini pun yang Kilma Anis niku gih kudu dadi sumur sinopo gih kudu dadi sumur sinopo mboten dadi sumur gumuling. Sumur sinopo niku lembah manah nyontone sing apik gitu. Tempat untuk bisa bernaung berteduh menjadi kedamaian bagi diri pribadi dan keluarganya. Mboten dadi sumur gumuling sing guling. Tirah banyune ra kenek, kenek obudak mboten bening. Sumur gumuling benten kalih sumur sinopo. Pramila para wanita ampun sering asring posting niku mungkin saged kawastanan oversharing sehingga saged menimbulkan penyakit ain. Pun kula jlentrehan nggih. Satawis monggo dipun midhangetaken tembang candhipun tetap setia tu minangkit manungkiraos wonten Radio FM Jero Musik lan Informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sumpahnya apa?
1: Kosela.
0: Apa sih, Mas?
2: Sumpahin hati.
0: Sumpah apa sih, Mas?
1: Tadi ngene lah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih dia aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Moderat FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, lambung memiliki peran penting dalam mencerna makanan. Namun, beberapa kebiasaan makan yang sering dianggap sepele ternyata dapat merusak lambung dan meningkatkan resiko gangguan pencernaan seperti mah, GERD, gastritis, hingga tukak lambung. Agar lambung tetap sehat, berikut kebiasaan makan yang sebaiknya mulai dihindari. Terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau aspirin dapat mengurangi lapisan pelindung lambung apabila digunakan terlalu sering tanpa pengawasan dokter. Akibatnya, lambung menjadi lebih rentan mengalami iritasi, peradangan, bahkan luka. Jika harus menggunakan obat-obatan tersebut dalam jangka panjang, Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.

0: dari Wings Food.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.